0: Nananako tang akfinak pinga sunod tan naksisamang uraksok ni pinaksok at singit uillu tusang nakpang utakku Gordon Lightfoot tip agan niya kay lupak tip talia at orad upang nak.
1: Nyumi ulo tunang.

0: rumah itu pun mau mau
1: kenapa?
0: Tahu rumah itu aku mesti mau tahu iya.
1: Aku rumah itu. Oke. Efe mati di lo tuh tiara.
0: Iya. Piti aku rumah piti muka. Ya rumah itu.